ya gini. Kan ini kan memang. Masih memang. Itu negara yang memang. Oh gini memang. Oh gini memang. Oh gini memang. Oh gini memang. Ini memang.